ya basa enyama papa pi wo yasimu na sume kwa de bitu me kame sada enkasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dena chadia papa pa nyinye ya penyina frine chaiba tia ewa disibisa no dipama hon wodi ashoshe na ube hunu wubama ube biyo wo Oyo nyankopon sasunini subansoti